0: juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Hendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
4: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
3: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, Pak. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar, lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga 1.190 triliun rupiah dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka 10.635 triliun rupiah. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
2: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar, diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, sejauh mana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Fahrul, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Pagi. Baik, Pak Fahrul. Jadi pergerakan ya, indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
4: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak.
3: Ya.
4: Minggu lalu berat, banyak sentimen, ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, IHSG ini sangat tergantung ini punya pemerintah.
3: Ya.
4: Terkait dengan barang ekspor ini. Karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6-12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tantangannya besar. Dan ini, jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum,
3: yeah,
4: dalam penerapan barang ekspor ini, dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting,
3: yeah.
4: Comply sebelumnya tidak ada invoicing, itu tidak kenapa-napa, sehingga menimbulkan pasar yang fair. Ini market akan naik di minggu ini karena udah terlalu depres ini valuasinya. Saya
3: yeah.
4: Lihat kayaknya minggu ini market sideways dulu ya, habis minggu lalu. Tapi sayang sekali ini volume udah turun banget nih, Pak. Ini pasar modal ngelangsa. Jadi memang sangat diharapkan pemerintah untuk secepatnya bertindak sehingga prospek ekonomi kita membaik. Dan jangan lupa bahwa sektor ekspor-impor ini adalah tulang punggung dari neraca pembayaran Indonesia.
3: Yeah.
4: Jangan sampai ketika reformasi ini terjadi, yang kita inginkan kan ada dolar masuk, rupiah menguat. Jangan sampai ketika ini terjadi, tidak ada apa namanya kepercayaan dari pengusaha turun, jangan sampai ini berujung ekspor kita turun, dolarnya naik, rupiahnya melemah. Jangan sampai seperti itu, Pak.
3: Nah, ini lembaga ekspor baru itu dikhawatirkan investor soal apanya, Pak? Soal akan panjangnya rantai birokrasi atau soal akan menekan daya saing nasional juga begitu, soal produk dari tambang kita atau sumber daya alam kita?
4: Kekhawatiran itu lebih pada terkait dengan rantai birokrasi.
3: Oh, rantai birokrasi, oke. Ya,
4: satu dulu rantai birokrasi tambahan dan seberapa banyak ini akan meningkatkan biaya.
3: Ya. Yeah.
4: Nah, dan ini tentunya kalau ada ketidakjelasan term pembayaran. Ini contohnya kalau batu bara kan biasanya dapat pembayaran di depan, Mbak.
3: Ya.
4: Kalau seandainya ketidakjelasan pembayaran dari apa namanya itu ya, dari badan ini nanti, itu akan membuat apa namanya itu ya, cash flow perusahaan terganggu dan produksi turun. Ini harus diperhatikan. Kalau saya dari sisi ekonom selalu menyarankan kalau ada seperti ini, jadi gateway saja.
3: Ya.
4: Dealnya tetap ke luar negeri, langsung diantara dari perusahaan kita langsung kepada bayar di luar negeri, tapi tercatat di pendapatan negara, kira-kira seperti itu.
3: Ini
4: spiritnya untuk meningkatkan compliance, sampai gara-gara meningkatkan compliance kita menambah ekonomi lagi, jangan sampai seperti itu.
3: Ya, kan penjelasan dari Pak Presiden sudah ada, kemudian dari Pak Rosan dan Antara juga sudah ada, Pak Menkyu juga, Pak Erlangga juga, soal badan baru ekspor ini. Tidak cukupkah bagi investor atau pelaku pasar begitu, Pak Farul?
4: Saya rasa tidak cukup, karena apa namanya yang terjadi di pasar itu adalah orang kaget, ini tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, yang tiba-tiba ini cekwatan apa yang muncul. Nah, ini habis ini yang harus dilakukan adalah komunikasi. Ini apa sebenarnya? Sehingga para pemain di sektor ekspor itu bisa mendapat kejelasan. Kalau tidak jelas, ini membingungkan. Di satu sisi lain, ini juga kalau tidak dieksekusi dengan baik akan menyebabkan sentimen yang sangat-sangat negatif untuk FDI sektor pertambangan di Indonesia.
3: Yeah.
4: Sehingga kita harus ini nih, jangan sampai agenda hilirisasi kita batal gara-gara polisi yang diambil seperti ini. Ini makanya sangat harus diperhatikan dengan baik, komunikasinya harus dilakukan, dan saya sangat menyarankan ke pemerintah, kebijakan jangan tiba-tiba. Nah, ini penting sekali. Diajak ngobrol dengan asosiasinya dan lain-lain, karena satu hal yang pasti, ya memang terjadi under invoicing di sektor bisnis di Indonesia, tapi komunikasi dengan pemain itu sangat penting untuk dilakukan.
3: Yeah. Nah, lalu sejauh mana juga pengaruh dari pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar, dan juga suku bunga BI yang dikhawatirkan juga bisa memberikan beban tersendiri ya, khususnya bagi perusahaan untuk membayar tagihan mereka atau hutang mereka begitu, Pak Farul?
4: Iya. Sebenarnya kenaikan bunga 50 basis minggu lalu itu harusnya sudah bisa menenangkan pasar ya. Rupiah ini kalau nggak ada isu barang ekspor, ini rupiah udah menguat harusnya. Udah ke 17.500. Ini ada pemberat baru gara-gara ada sentimen terkait dengan barang ekspor, itu pemberat baru ya. Terus yang kedua, selain itu untuk apa namanya, untuk nilai tukar rupiah dan juga untuk bunga, saya lihat BI rate bisa naik, tapi belum tentu bunga bank ikutan naik. Nah, ini kita lihat aksinya BI dalam satu bulan ke depan. Yang harus dilakukan BI adalah walaupun BI rate naik, SRBI-nya mesti turun, Pak. Itu sekarang yang jadi acuan funding dari banyak perbankan yang nantinya akan jadi lebih great. Jadi saya harapkan kalau SRBI ini udah lebih dari 100 basis naiknya, BI rate 50 basis point yang dibutuhkan itu sekarang BI rate udah naik, SRBI-nya turun, imbal hasil yield obligasinya harus diperbaiki. Saya lihat kalau itu kejadian, transmisi dari kenaikan BI rate ke tingkat suku bunga lending bisa dikurangi. Itu yang paling penting dilakukan oleh BI sekarang. Karena memang ini tujuannya untuk menekan flow, kira-kira kan seperti itu.
3: Oke, nah minggu lalu kan soal penyesuaian bobot rebalancing saham kapitalisasi besar kita oleh MSCI kan masih menjadi sentimen negatif. Untuk pekan ini bagaimana, Pak Parul, kemungkinannya?
4: Saya lihat sentimen MSCI sudah netral ya, kalau untuk minggu ini.
3: Iya.
4: Sudah netral, positioning sudah rendah, investor baik lokal ataupun domestik, ekspektasi sudah rendah sekali. Saya justru memandang minggu ini mungkin minggu kita harus berkontemplasi, harus lihat kira-kira mana yang ekonominya bisa mengalami peningkatan, itu harus kita lihat nih.
3: Iya. Nah kalau Pak Purbaya, Pak Purbaya kan kemarin mengatakan dengan posisi indeks yang sudah turun seperti ini, itu kesempatan bagi investor untuk masuk, itu bagaimana menurut Pak Farud?
4: Saya setuju Pak, indeks sudah masuk tapi masih harus hati-hati. Untuk view sebulan ke depan, indeks masih volatile, tapi kalau view-nya 6 bulan benar sudah boleh masuk. View-nya 6 bulan ya.
3: Ya, jadi kalau pergerakan indeks sepanjang pekan ini kira-kira akan bergerak di level berapa Pak?
4: Saya lihat sideways akan bergerak dari 5.900 sampai 6.200.
3: Itu di level pergerakan pekan ini begitu ya?
4: Iya, nggak akan jauh kemana-mana, indeks not to go anywhere this week. Naik, mungkin ketika ada naik, orang akan jualan dulu.
3: Ya.
4: Apalagi, minggu lalu ada flip-flop kan, awalnya ada berita.
3: Ya.
4: Apa namanya, barang ekspor. Lalu ternyata, oh ini ditunda. Lalu batal lagi, wah itu market alergi yang mahal kayak gitu Pak.
3: Ya.
4: Karena itu pemerintah komunikasinya harus diperbaiki, kira-kira gitu.
3: Ya. Nah, Pak Farul, ini kan juga bergejolaknya indeks harga saham gabungan tidak hanya semata-mata karena adanya sentimen negatif di pasar begitu ya. Banyak juga kalangan yang melihat bahwa sebenarnya bursa saham kita ini dinilai mereka itu kurang sehat karena didominasi oleh orang-orang yang punya duit banyak begitu, khususnya yang punya perusahaan besar di tercatat di bursa begitu. Itu bagaimana menurut Anda Pak Farul soal itu?
4: Saya rasa ini tren yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia.
3: Ya.
4: Bahkan di Korea juga pasarnya didominasi oleh Samsung. Di Amerika juga kalau kita lihat relatif. Jadi memang dunia saat ini lagi terkonsentrasi dan kondisinya seperti itu. Dan kalau di Indonesia PR-nya bukan soal konsentrasi, apa namanya itu, konsentrasi perusahaan besar saja di ISG,
3: yeah.
4: PR-nya adalah bagaimana memastikan code of conduct marketnya berjalan baik.
3: Yeah.
4: Karena kita kasihan nih Kak, dunia lari, udah lari ISG-nya, apa sahamnya, kita belum mengalami kenaikan harga saham, kira-kira kayak gitu.
3: Ya, yeah. Tapi kalau dari struktur pasar kita yang ada ya Pak, di bursa saham begitu ya, itu untuk struktur yeah. investor kita ya, baik itu korporasi maupun juga retail, berapa persen sih Pak perbandingannya Pak sekarang ini Pak Farul?
4: Saat ini sudah 80% retail Pak, 70%.
3: Retail sudah 80% begitu?
4: Iya, udah tinggi.

Oke, ya pendengar, itulah informasi tentang budaya dan adat masyarakat Maluku Tenggara Barat yang secara resmi adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki kekayaan budaya dan adat tradisional yang sangat kental dan berakar kuat pada nilai persaudaraan dan penghormatan leluhur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di acara Well Banbanan, pendengar. Iya, tadi kami sudah memberikan informasi tentang budaya dan tradisi masyarakat di MTB, dan saatnya kami akan alihkan perhatian Anda untuk kita sajikan informasi di Maluku Tenggara. Ini terkait dengan hukum adat Larhul Ngabau, penting bagi masyarakat Kei. Hukum adat Larhul Ngabau sangat penting bagi masyarakat Kei karena berfungsi sebagai fondasi utama penegak kedamaian, alat pemersatu lintas agama, perlindungan hak perempuan, dan pedoman pelestarian alam. Hukum yang hidup di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara ini menjadi kompas moral dan aturan hukum yang menjaga stabilitas sosial sejak berabad-abad. Berikut adalah alasan utama mengapa Larhul Ngabau memiliki kedudukan yang sangat sakral dan krusial bagi masyarakat Kei. Yang pertama, alat pemersatu dan resolusi konflik. Penghancur sekat perbedaan, Larhul Ngabau menyatukan masyarakat Kei yang menganut agama berbeda, Islam, Katolik, Protestan, ke dalam satu identitas adat yang sama. Resolusi konflik efektif terbukti menjadi instrumen rekonsiliasi utama yang meredam dan menyembuhkan konflik sosial Kei pada tahun 1999 dengan cepat melalui pendekatan kultural. Perlindungan harkat dan martabat perempuan, hukum Nef-Nef, tiga pasal pertama Larhul Ngabau, Uru Ninungun, Tedak Ni Rufain, Muangan Nitaran, berfokus pada larangan keras untuk membunuh, menganiaya, memaki, atau melecehkan perempuan. Dan berikutnya adalah sanksi adat berat. Pelanggaran terhadap kehormatan perempuan dikenakan sanksi adat yang sangat tegas demi menjaga moralitas komunitas. Yang ketiga adalah jaminan hak-hak keperdataan dan hak milik. Hukum Hanilit mengatur kepemilikan tanah, batas wilayah, dan harta benda. Aturan ini mencegah terjadinya penyerobotan lahan secara sewenang-wenang antar ohoi atau desa. Dan yang terakhir adalah pelestarian lingkungan melalui tradisi sasi. Implementasi pasal ke-7, larangan mengambil hasil alam laut atau darat dalam jangka waktu tertentu. Tradisi ini menjaga ekosistem Kepulauan Kei dari eksploitasi berlebihan agar sumber daya tetap berkelanjutan.

0: Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain
1: pendengar, kami akan bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk ikuti penyampaian dinamika olahraga di edisi siar Senin 25 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty box.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chick Roy, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldon. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Dan kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting, yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik, dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir, dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rancaba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus bergerak, panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga program A3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda yang masih saja memantau siaran kami di Pro Satu Radio Tual. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam dan juga pilihan-pilihan atau lagu-lagu dangdut yang nantinya dipersembahkan untuk Anda di siang hari ini. Ada Lesti, satu-satunya permaisurimu. Ada juga Nazar, Ogah Pulang, Tabosan atau Gaul, Teman Jadi Nyaman, Tasya. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tua dimanapun Anda berada. Iya, dengan pilihan-pilihan lagu yang nantinya kami persembahkan untuk Anda di siang ini dapat menghibur Anda walaupun Anda di sana masih semangat untuk menjalani aktivitas Anda, tapi lebih asiknya juga Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Dan sudah ada satu telepon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, saya Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Masa kami belum tahu kan.
0: Iya, Bung Bravo.
1: Nah, bagaimana?
0: Apa kabar Anda di Rerian sana?
1: Oh, alhamdulillah, puji Tuhan, baru baik.
0: Iya, ini lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan oleh DJ Sami. Ada lagu dengan judul satu-satunya Permaisurimu, Lesti, dan Nazar Oga Pulang. Ada juga Ika, Tanyakan Pada Bulan, Ina R, Bertaruh Rindu, dan ada juga Teman Jadi Nyaman, Tasya. Untuk Anda, Bung Bravo, silakan pilih lagu yang mana. Terserah sah. Aduh, jangan kata begitu, kayaknya semua hujan ini.
1: Siang ini sengaja mau pilih yang teman babi janda kan?
0: Oh, tidak ada lagu-lagu yang tentang janda.
1: Yang terakhir kan judulnya itu.
0: Teman Jadi Nyaman.
1: Ah, itu sudah kakak. Teman Jadi Nyaman. Ya, pertama-tama ucapkan selamat siang ke dangdut. Menjelang sore buat kakak yang lagi bertugas, semoga saya selalu. Terus buat teman-teman yang masih standby di harap tiga, saya benar-benar teman cara desa kan. Tapi pagi buat yang bertugas di kedua pada sore hari ini, salam sehat. Salam buat teman-teman yang standby di kedua masing-masing. Ada yang punya pulau terapung, ada bola bersama bayang, berenggi, berputih, berasir, dan punya bian pulau, terus ada mesin di perut-perut, barang di bombay, bocin, bat, lebat menit lalu, tapi juga buat yang hari di Indonesia Selatan Barat, teman-teman yang menyerang semua teman-teman di Selatan bagaimana menit lalu. Ketutup.
0: Halo.
1: Lagu yang terakhir tadi ya kata.
0: Teman Jadi Nyaman untuk ya, Anda ya.
1: Lagi spesial buat ke karyawan dan karyawati PNM yang lagi tugas di Kabupaten Barat yang lagi sementara menikmati hidangan siang di rumah Bung Bravo pada siang hari ini. Terima kasih kepada
0: ini. Iya, terima kasih juga untuk Bung Bravo yang sudah setia menemani kami dari pagi hingga siang ini, masih berpartisipasi dengan kami di Prodangdut siang ini. Ya, kami akan persembahkan lagu Teman Jadi Nyaman untuk Anda yang ada di Hoirerian sana. Moga-moga Anda di sana tetap masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kita mulai dengan informasi yang pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngur Hirtam meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Informasi ini pendengar dari RRI Tual, selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Tamngurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar-mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
2: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamngurhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa, masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
1: Sementara itu, Ketua Satu Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin, mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar nonformal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
3: Isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah nonformal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
1: Baik pemerintah daerah maupun Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Beragam informasi selanjutnya, kita menuju ke RRI Ternate. Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Informasi ini pendengar dari RRI Ternate, selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
4: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung brek gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
5: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi. Ya, artinya memang seperti yang

0: adalah wilayah yang belum dilakukan konversi, artinya belum ada LPG subsidi ya, yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
2: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Ternate, dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
1: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
3: Pendengar, Bapenda Maluku optimis target PAD 740 miliar rupiah tahun 2026 tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Dari Kota Ambon, informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar 740 miliar rupiah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampisi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan, serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
5: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya, karena melewati itu 14 ya, sekitar 19% target kita.
4: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Terima kasih pendengar bersama kami di jumpa saat ini. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami, temani Anda di Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Josroi, selamat siang.
6: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Demikian saudara, lintas seribu pulau, Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan untuk Anda kami ingatkan, saudara, bahwa lintas seribu pulau, Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara ini dapat Anda dengarkan setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Timur, Senin hingga Jumat. Baik, kita teruskan kebersamaan kita saudara. Lagu-lagu dangdut sudah kembali kami siapkan untuk Anda pencinta dan penikmat musik dangdut. Musik director kami sudah menyiapkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda saudara. Di antaranya ada Tanyakan Pada Bulan, kemudian Tak Bosan, ada Satu-Satunya Permaisurimu, ada Bertaruh Rindu dari Ina Rosdiana, Kamu Best, Kamu Cute, kemudian ada juga Gita Yubi dengan Buang Mantan, Cari Yang Baru, Sambalado dari Ayu Ting Ting juga ada di list Pro Dangdut siang ini. Kami juga buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, Anda mencinta musik dangdut, kita jumpa lagi di Pro Dangdut edisi hari ini, saudara. Line telepon 0813-549-5875 juga sudah kami buka untuk Anda. Dan ada sederetan lagu dangdut yang sudah disiapkan musik director kami untuk Anda, saudara.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Iya, saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut Ritual, dan kami masih tunggu Anda yang ingin gabung bersama kami di 0813-549-5875. Saudara, musik dangdut adalah musik yang mampu menyatukan semua kalangan. Dari dentuman gendang hingga syair yang penuh makna, dangdut mengajarkan kita untuk tetap tersenyum dan semangat menjalani hidup. Dangdut bukan sekedar musik, tapi cerita kehidupan yang dinyanyikan dengan hati. Dari tawa hingga air mata, setiap irama mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan semangat dan rasa syukur. Irama dangdut mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan. Kadang cukup bernyanyi, bergoyang, dan menikmati hidup dengan tulus.

Iya, saudara pendengar, masih ada tak bosan. Kemudian kita Yubi dengan buang mantan cari baru, Ika dengan tanyakan pada bulan. Kemudian ada Ayu Ting Ting dengan Sambalado, juga Banda Neira dengan goyang bak asang. Kami terus tunggu Anda saudara di 0813 549 5875.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Iya, saudara pendengar, Caca Handika dengan lagunya 24 karat mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami berharap Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Membangun jaringan relasi dan kemitraan sangat menguntungkan untuk UMKM. Jaringan yang luas tentu saja dapat membuka peluang kolaborasi, akses ke sumber daya bisnis, dan peningkatan kredibilitas bisnis. Selain itu, UMKM juga dapat memanfaatkan jaringan untuk mendapatkan pengetahuan dan insight dari pelaku bisnis lain. Hal ini bisa diperoleh melalui workshop, seminar, atau mentoring. Jaringan yang kuat akan mendukung pertumbuhan bisnis UMKM dari berbagai

Saudara pendengar, aktivitas berkebun tidak lagi sekedar menjadi hobi pengisi waktu luang, melainkan telah bertransformasi menjadi sektor bisnis yang sangat menguntungkan. Banyak masyarakat yang kini berhasil mengubah kegemaran bercocok tanam tersebut menjadi sumber pendapatan utama yang menjanjikan. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Kebun Jalur Nusa Niwe, Yan Lekatompesi, saat menjadi pembicara dalam acara Ngobras di Pro 1 RRI Ambon, Kamis kemarin. Yan mengungkapkan bahwa kebun sayur yang saat ini ia kelola bersama keluarganya di Desa Latu Halat fokus pada komoditas cepat panen yang bernilai ekonomi tinggi. Yan yang juga pensiunan RRI Ambon menjelaskan pemilihan tanaman seperti tomat, cabai, dan selada menjadi kunci utama karena masa tanamnya yang relatif singkat. Hasil panen dari sayuran segar tersebut kini secara rutin dipasok langsung untuk memenuhi permintaan pasar lokal hingga sejumlah restoran.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak tekanan sosial dan ekonomi. Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan sosial bagi 116 warga Kayu Besar yang berlangsung di aula kantor Camat Kayu Besar 24 Mei kemarin.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seperti sekarang ini, Pak?
1: Ya, saya rasa kita harus melihat alternatif-alternatif investasi yang bisa melawan inflasi. Kalau mereka yang berbisnis dan apa hidupnya terkait dengan falas, ya harus bisa melawan pelemahan rupiah. Nah, bagi masyarakat kebanyakan yang bisa melawan inflasi yang kemungkinan akan cukup tinggi, ya surat-surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah begitu.
0: Yeah,
1: jadi yeah. ORI itu merupakan satu alternatif yang memadai untuk melawan inflasi. Kemudian hal-hal lain seperti logam mulia begitu ya, alternatif yang menarik. Nah, beberapa investor termasuk saya sendiri sebenarnya mulai melihat properti. Justru situasi seperti ini merupakan kesempatan untuk berinvestasi ketika harga properti sedang turun.
0: Yeah.
1: Tentunya kita harus melihat properti dengan lokasi yang bagus.
0: Oke. Pesan utama Anda untuk masyarakat pendengar kami dalam menghadapi situasi ekonomi seperti sekarang ini, Pak. Silakan.
1: Yang jelas yang pertama harus hidup hemat dan cermat. Jadi spending harus disesuaikan dengan kemampuan. Hindari spending yang memaksakan diri untuk berhutang gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagi rekan-rekan semua yang sekarang mempunyai pekerjaan, harus bekerja dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena pekerjaan itu adalah sesuatu yang sangat precious dalam situasi seperti saat ini. Saya rasa itu dua tips saya untuk rekan-rekan semua.
0: Baik. Pak Wijayanto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di siang hari ini, Pak. Salam sehat, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang Mas Rudi. Ya.
0: Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak fluktuatif di awal perdagangan hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka menguat ke level 17.703 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun rupiah kembali bergerak melemah ke level 17.722 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan indeks dolar Amerika Serikat terpantau masih berada di level 99. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Nilai tukar rupiah yang terus mengalami fluktuasi, hal ini dapat memberikan pengaruh kepada daya beli, tabungan, hingga perencanaan keuangan masyarakat. Dan kondisi ini membuat pengelolaan keuangan yang bijak menjadi semakin penting agar keuangan tetap stabil dan tidak mudah terdampak pada perubahan ekonomi. Tetapi bagaimana tips yang tepat untuk mengelola keuangan dan menjaga tabungan tetap aman di tengah fluktuasi nilai rupiah saat ini? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan seorang financial planner, Willy Filosofia. Bu Willy, selamat siang.
5: Selamat siang, Rudy.
0: Ya, kabar baik ya, Bu ya?
5: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ya. Melihat fluktuasi nilai tukar rupiah, kemudian juga kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga kita.

0: sekitar 50 basis point tadi. Dan kami ingin mendapatkan perspektif Anda bagaimana sih pengelolaan keuangan, karena seringkali kita melihat kondisi keuangan atau ekonomi seperti ini, kita diminta untuk berhemat, cermat dalam penggunaan keuangan dan perencanaan keuangan itu sendiri. Nah, mungkin di awal, sejauh mana fluktuasi nilai tukar rupiah ini kok bisa sampai memberikan dampak kepada keuangan masyarakat kita ini, Bu?
1: Ya, Mas Hedi, seperti kita tahu, rupiahnya sudah tembusnya udah 17.000 lebih ya.
0: Iya.
1: Sampai 17.800 ya. Apa sempat kena situ bahkan ya. Nah, jadi memang ada beberapa produk, Mas, yang membuat kita jadi lebih sulit akhirnya gitu. Karena ya, produk kita itu banyak sekali yang impor gitu ya.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Banyak sekali produk-produk konsumsi kita tuh impor, sehingga harganya tuh sangat terasa gitu. Otomatis kalau harganya naik, kita mengeluarkan uangnya lebih. Kalau uangnya nggak ada, berarti kita makan tabungan gitu ya. Artinya adalah tabungannya makin kecil, makin sedikit. Kalau tabungannya habis, repot semua gitu. Jadi memang harus ada pengetatan yang lebih ketat dari biasanya gitu. Gitu. Jadi rupiah melemah ini punya ada apa namanya, efek domino yang cukup terasa ya, Mas, ya, untuk masyarakat gitu ya, terutama apalagi kawan-kawan industri kecil yang sebagian barangnya adalah impor. Itu sangat terasa sekali. Mereka mau di harga tetap, mereka tidak akan bisa beli lagi. Di harga naik, apa, penjualannya pasti turun. Jadi agak sulit gitu, Mas.
0: Baik. Tapi kalau untuk keuangan rumah tangga atau keuangan pribadi, gimana nih, Bu, cara yang baik untuk mengecek atau ya katakanlah mengaudit lah keuangan kesehatan rumah tangga kita saat ini di tengah kondisi ekonomi seperti ini, Bu?
1: Ya, yang seperti yang nomor satu nih, Mas, harus prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan.
0: Prioritaskan kebutuhan, oke.
1: Okay. Kebutuhan, betul. Ya. Kadang kita tuh prioritasnya keinginan, kebutuhannya nomor tiga. Gitu ya. Jadi keinginan dulu, apalagi kalau di rumah tuh ibu-ibu sudah scroll marketplace gitu ya, itu pasti bawaannya bukan butuh tapi ingin.
0: Ingin, oke.
1: Ingin, misalnya yang sudah punya hijab, oh ini ada hijab baru, ingin beli lagi. Ingin, bukan butuh. Hijabnya udah selemari di rumah gitu. Nah, jadi yang diprioritaskan adalah kebutuhan, bukan keinginan.
0: Oke. Okay.
1: Kebutuhan itu bisa mulai kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan gitu.
0: Iya, iya. Itu artinya mengedepankan skala prioritas dulu di kebutuhan bukan keinginan, Ibu ya.
1: Betul, okay, betul.
0: Dan kerap kali kita berbincang mengenai sisi perencanaan keuangan, dan seringkali juga dikatakan mengenai dana darurat. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, Bu, berapa idealnya besaran dana darurat yang disiapkan oleh kita ini, Bu?
1: Iya, kita itu dalam mengatur keuangan secara keseluruhan, berapapun gajinya ya, ini mau yang gede mau yang kecil itu tetap sama. Jadi ada beberapa pembagian. Yang nomor satu adalah 40% dari gaji kita itu dialokasikan untuk kebutuhan pokok, ya, bayar uang sekolah dan lain-lain gitu ya. 30%-nya itu untuk bayar hutang kalau ada.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita mau berhutang, kalau lebih dari 30% pasti cash flow kita chaos, rusak gitu ya. Karena udah gak seimbang. Jadi 30% untuk bayar hutang. Kemudian 20% itu untuk menabung dan investasi. Jadi menabung bukan nunggu uangnya sisa, tapi memang harus dianggarkan. Investasi juga demikian ya, tadi sudah dibahas. Kalau mau investasi di logam mulia dari sekarang, bukan nanti, nanti dia nunggu kalau uangnya nyisa, bukan, tapi harus dianggarkan itu 20% untuk investasi dan menabung. Nah, sisanya 10% itu adalah untuk dana darurat itu. Dan dana darurat ini pun antara yang belum menikah dan sudah menikah jumlahnya beda.
0: Jumlahnya beda. Kalo terus
1: kalau yang belum menikah ini cukup 6 kali gaji.
0: Yang belum menikah
1: 6 kali ya, misalnya perhitungannya kenapa sih harus 6 kali, kan kalau belum nikah misalnya hari ini dipecat, dia masih bisa hidup 6 bulan itu kita bisa berpatokan bahwa dia bisa mencari kerja dan lain-lain ya. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga harus 12 kali, Kenapa lebih banyak? Karena ada istri, ada anak, yeah. ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda meskipun dipecat. Kalau yang single, dia boleh puasa, mas. Bisa nggak makan. Tapi kalau sudah berkeluarga, anak-anak bisa. Kan harus sekolah.
0: Betul. Dana darurat itu sebaiknya disimpan di mana kalau gitu, Bu?
1: Bisa di rekening pribadi, atau kalau misalnya takut kepake nih, di rekening terpisah.
0: Gitu. Jadi baiknya sih di rekening terpisah, Bu ya.
1: Iya, sebaiknya di rekening terpisah. Nanti kalau beli satu.
0: Khawatirnya ada darurat keinginan itu kan, Bu. Muncul darurat keinginan.
1: Baru ikut ngantri gitu ya. Saya punya dana darurat sih.
0: Oke. Artinya sekarang memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, kemudian betul-betul mengatur keuangan, dana darurat disiapkan, dan investasi tepat ya, Bu, tapi harus memilih ya saat ini ya.
1: Investasi tetap harus dilakukan, tapi tetap pahami resikonya, karena setiap investasi pasti ada resikonya. Itu yang kadang-kadang kita lupa gitu, bahwa setiap kita berinvestasi pasti ada resikonya. Dan saya setuju tadi bahwa tidak menambah hutang ya, utang yang lama aja diberesin, nggak usah nambah.
0: Iya. Logam Mulia masih menjanjikan, Bu ya, saat ini ya.
1: Logam Mulia masih menjanjikan.
0: Oke. Properti? Kan lagi murah-murahnya nih, Bu, mungkin dengan suku bunga kan, ya?
1: Nah, untuk yang uangnya ada lebih itu boleh masuk ke properti.
0: Oke.
1: Karena kan sekarang lagi banyak properti, orang banyak jual ya,
0: harganya turun. Iya, turun.
1: Kan lumayan nih, Bu. Berkurang, betul.
0: Iya.
1: Rasanya untuk 3-4 tahun lagi properti masih oke lah.
0: Masih oke ya. Baik. Bu Willy, terima kasih banyak untuk obrolannya di siang hari ini, Bu. Sehat selalu, Ibu. Selamat siang.
1: Iya. Selamat siang.
0: Financial Planner Willy Filosofia berbincang bersama kami di Indonesia Menyapa Siang.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Hak Asasi Manusia melalui uji publik revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia guna menyerap masukan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Informasi selengkapnya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia melaksanakan uji publik revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia guna menyerap masukan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan rangkaian uji publik telah digelar di Kementerian HAM dengan melibatkan para jurnalis, lembaga HAM, akademisi, hingga tim perumus rancangan undang-undang tersebut. Berikut keterangannya.
2: Hari ini kita melaksanakan talk show yang merupakan rangkaian kegiatan uji publik revisi Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau penggantian dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Alhamdulillah, sebelum kegiatan talk show pada hari ini, kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat. Di antaranya, yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama, di Kementerian HAM, dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis.
1: Novita juga mengatakan selain itu, uji publik juga dilaksanakan di sejumlah tempat seperti kampus di Yogyakarta dan Semarang serta melalui kelas HAM dan agenda bedah rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

0: Humam.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang pada hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana 3 di antaranya adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Semarang. Dan menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan pidana korupsi di lingkungan Bea dan Cukai, di mana ketiga pegawai tersebut adalah Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Semarang, serta Aditya Rahman Roni selaku pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat Kementerian Keuangan. Dan selain 4 ASN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta yakni IGN Deni Narendra dan juga Dana. Begitu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan SDP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri telah mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui usai memeriksa pengusaha asal Semarang yaitu Heri Stiono alias Heri Black. Dan selain catatan dan dugaan pemberian uang, penyidik juga telah melakukan penyitaan 1 buah kontainer yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, di mana memang kontainer tersebut sebelumnya disita penyidik karena diduga terkait dengan perkara yang tengah diusut KPK. Dan kuat dugaan memang para saksi ini akan didalami terkait dengan kontainer dan bagaimana alur importasi barang yang berlangsung di Bea Cukai Semarang. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, sebuah kapal tanker minyak Jepang pada hari ini menjadi kapal pertama yang tiba di Jepang setelah melintasi Selat Hormuz sejak dimulainya serbuan Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang telah membatasi lalu lintas di jalur energi vital tersebut. Kapal tanker yang dioperasikan unit dari perusahaan penyulingan besar Jepang, Idemitsu Kosan Corporation, membawa 2 juta barel minyak mentah ke prefektur Aichi di Jepang Tengah, dan jumlah tersebut

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sanggar seni memiliki peran krusial dalam mendongkrak perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengembangan bakat seni dan budaya, keberadaan sanggar mampu membuka peluang baru yang berdampak langsung kepada kesejahteraan warga setempat. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih sanggar tari Johnny Jonsa dalam acara bincang-bincang ngobras di Pro 1 Rariamon pada Kamis 7 Mei lalu. Johnny menjelaskan bahwa aktivitas di sanggar seni memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Menurut Johnny, sanggar seni tidak hanya fokus pada estetika, melainkan juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Karya seni yang dihasilkan oleh para anggota sanggar memiliki nilai jual tinggi di pasaran, sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan bagi masyarakat.

0: sendiri. Jangan ragu untuk mengejar yang seharusnya jadi milikmu. Ada beberapa hal kalau terlambat akan hilang selamanya.
1: Sudah, bukannya aku baik-baik saja. Semuanya sudah.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi masih terus bersama Anda. Di studio juga ada rekan Sami Ohoira dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Nanti jangan Anda lewatkan saudara, berita berbahasa K pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan sejenak hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita berbahasa K, Ifar VVFAF.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Pejabat Ohoi Selayar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara Haddali Brenhoran Ina Farmair Hene Kubnin Duhu Nakte Kradorong Non Program Fo Nandidik Akne Barhovhov Non Lorbal Rayat Skol SD Negeri Impresiat Vav Taviala Bandat Vekatiaten Iri Vundruvutru Enean Ra Ujian USP SD Rapa Komputer Nabafo Online Langsung Ta Verherir Kelasraan Tabe Hormat Verang Waring Imbisa Ivar Ivakat En Hov Ivar Untunan Lian En Tabdi Nuhu Kilkilu Lerwahan I En Befoan Baren RRI Tua Mau Mafadukung En Hovi Aure Sidal Soin Itfatlin Ivar Hinkanimun.

Pejabat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Haddali Brenhoran, Ina Farmair Hene, Kubnin Nuhunak Te Kradorong Non Program Fo Nan Didik Akne Barhov-hov Non Lur Bal Rayat. Renhoran Anarne, Ohoi Selayar Ririante, Te Takai Enhov Kaka, Iban Nyauratut Wutlim Enwau. Ne total Lur Bal Rayat bisa hongak umat ratlim, ne wukun 90% rir hidup ro rakloin ame tehat fo ni hasil nan maleha rir hidup samer lerwav. Kubni Ohoi Selayar na nilai potensi me tehat na oan i perlu rehe fo radukung enhof buk na oho teknologi enhof ra ola fo modern. Mo kubni Ohoi mulai ra utrehe program voho fo nantung rafaya kriyeyoat tiante NBL Revo Ramitehat. Dadad en ia Rafador Enhoviante DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Enhoviante swasta termasuk PT Telkom Indonesia. Programen ia Rafalaai wonra ola vuut puri noho sistem raror Enhovbuk ne modern foni kualitas i bok-bok ne mananatak bosian. Meski won he Rafid hasil metehat i hobentu brevo jad hang-hang berhiruan inra metehat tab Ohoi Selayar. Kubni Ohoi haran ira kerjasama enhov hiruan pelaku UMKM war benau enhov supermarket. Fo hasil metehat won vuut puri ini jalur fed-fed ina'a. Fo nantabar helur bal rayat riyoyoat fo bisa rapaknan maleharir hidup samir lervav. Hiriante DPRD Kabupaten Maluku Tenggara arada drehereses faain ifo farurok i naa Ohoi Ngayub Kecamatan Nuhuroa idan Robruan ibo forafakuat pemberdayaan lurbal rayat. Naa sadivun reses iran anggota DPRD radorong re lurbal rayat fo rebentuk kelompok mencar fo jad siarat uliaan naa radad program bantuan kubni. Anggota DPRD Maluku Tenggara Watuarin Rosmita Indalestari inanarne rebentuk kelompok lurbal rakyat i penting rehe. Fofang nanan bantuan endra berjuang i borafa senang na aradad na oho program kubni. Utin haran i kebijakan rafa sukseng kubang terafaliak enhov mem efisiensi anggaran. Haran i bona varehe dampak vuk. Rosmita nanarbukne kelompok pemberdayaan lurbal rakyat raban orang eno potensi nut-nutun Ohoi on perikanan pertanian peternakan skema en inaban orang re program kubni pusat hiri on ketahanan pangan MBG eno NDDIAN. Rosmita nanarbukne bantuan kubni borafiang tenang vernutun umat ued. Ne musti fon na oho kelompok en legalitas formal. Mora bentuk kelompok ranilai en ibo dadat strategis en folur bal rakyat na Ohoi Ngayub lebih senang na arayuat program pemberdayaan ekonomi. Ivar inam erentav RRI 2.

0: Denari bareng talere di buaya.
1: Sekolah SD Negeri Impresiat Wab Kabupaten Maluku Tenggara Taviala Bandat Bekat Faai Niak Bora dan Ujian USP SD Yatri Bunru Putru Enean Berkoko Sekol Hongak Umat Lim Enhob Komputer Nabafo Online Langsung Ta Berherir Kelasraan Wali Kelas 6 Leonardus Kamebu Nafarmaine Rir Persiapan Ujian Berkoko Sekol Ibo Radat Sumananan Vuanen Fulan koko sekol peserta ujian i siap fo rasang ujian praktek en hof tulis en hof bukne tuntunan. Kami bun welte na mengakne nastanuk rehe berianar warir koko sekol putin ranitang rih disiplines selama radat persiapan. Stantanuk Harmes Vuktav Sekretaris Ohoyat Vab Daniel Wemav Nadeang Rehene Lidar Ujian Digital Ibon Tubrevo Jatum Vat and Verskol. Menurut Wemav Taviat 80-an Famehia Tribun Rubutru and Lim IBL Revo Ujian ASD Negeri Impresiat Vab I Hub Nabafo Manual Rapak Kertas. Inen ayat Tribun Rubutru enean kokora ujian USP SD rapa komputer nabafo online langsung ta berherir kelasraan. Daniel namengakne ohoi roro ibon tubfo jad hang-hang en vuk. Ine kubni ohoi nakte kradukung non en hobar hov-hov non hiriantes kolfo rafayak ilmu kakean a ohoyet vav. Kubni kotua rategasne binatang foleran rare rofo jad sub-sub ibo musti forir prinsip rapiar fo binatang won bib sab hir i ibo ulir bok neri senang en ho halal. Binatang ibo langsung tabrehe kubni en ho instansi terkait folan binatang fo jad sub-sub i ibo jad foratif. Wakil Wali Ketua Amirum Mra Inanarne binatang sob-sob i musti forir senang mata keram ngawahad sebelum ratif rumra nanarne binatang musti forir senang tali iktab atumur en hof surat kesehatan binatang en lengkap rumra nanarvukne binatang sob-sob i ibo mata kerabayar limar namar dong wahad. Kubni vel terakhir verlur bal rakyat fo waktu rabah binatang fo leran rir sob-sob ibo musti fo bok fo leran ihin vel te bok.

Demikian tadi saudara IFAR VV EFAV edisi Senin 25 Mei 2026 bersama rekan Ida Elsoin. Dan saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Saya Tobi masih bersama Anda di studio, juga ada rekan Sami dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku dipastikan akan mendapatkan sokongan anggaran dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar 350 miliar rupiah untuk membangun sejumlah infrastruktur. Namun rupanya masalah baru tengah dihadapi pemerintah Provinsi Maluku khususnya Dinas PUPR Maluku sebagai pemilik proyek, sebab dipastikan akan terjadi pengurangan jumlah proyek yang akan dibelanjakan dengan dana SMI tersebut. Hal ini karena terjadinya kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan infrastruktur seperti harga aspal, harga minyak, harga besi, hingga harga semen akibat gejolak dunia termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

komitmen. Gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, pelantikan Syarifuddin Patisahu Siwa sebagai Raja Negeri Siri Sore Islam menjadi bukti nilai adat dan budaya masih terus hidup dan bertumbuh. Hal ini diungkapkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha pada acara pelantikan Raja Negeri Siri Sore Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu 23 Mei kemarin. Gubernur mengungkapkan pelantikan raja sejatinya tidak hanya melantik seorang raja, tapi meneguhkan kembali marwah negeri, menyambung warisan leluhur dan memelihara nafas peradaban orang Maluku yang berdiri kokoh di atas nilai persaudaraan, kehormatan, dan kearifan adat.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Stay tuned on 103.6 MHz RRI 12.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang jatuh pada 27 Mei mendatang, Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pertemuan dengan Bupati pada Minggu 24 Mei 2026 di Rumah Dinas Bupati. Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Maluku Tenggara, Rusli Renvan, melaporkan kesiapan pihaknya kepada Bupati. Renvan menjelaskan, hingga saat ini tercatat 16 ekor hewan kurban yang sudah diterima Panitia, termasuk 14 ekor sapi sumbangan dari Pemda Malra. Panitia juga sudah mendata sejumlah warga yang berhak menerima hewan kurban, khususnya di lingkungan Masjid Agung Rauda, Maluku Tenggara.

0: menjaga hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: 34 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, saudara. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan drama radio dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
1: Terus Joshua. Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
3: Saya kan mau sekolah, tuh. Saya terus mau susah kerja kayak Bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
3: Bah, Bapak. Saya tidak mau.
1: Tidak. Kau harus dengar Bapak.
2: Bapak. Bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
4: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
2: Apa itu?
4: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
2: Semalam ini, Bapak.
4: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
4: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
2: Bapak Joshua. Ini, Bapak.
4: Joshua!
2: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
4: Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakhir senyum Bapak. Tidak ada.
1: Joshua!
2: Sabar, Bapak. Joshua. Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
2: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
3: Tapi, Bapak.
2: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
2: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau pun anak saja,
2: Iya, toh.
1: Baru kau pun suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
2: Bapak. Bapak kan sudah biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
7: Pace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu,
8: Yo, hati-hati,
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis, atau belum bilang bom ikan kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
7: Sudah.
4: Oke, baik. Saya buang ya. Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
4: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
7: Busuba, terbisa kah?
4: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
3: Ih, Busuba, hati-hati.
4: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
9: wih,
3: hati-hati.
9: Apa
4: jadi, awas. Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
2: Sayang. Bapak. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak putangan sudah begini.
4: Iyo, mama, aduh.
2: Bapak,
4: sudah.
2: Sudah, mama.
4: Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh, mama.
2: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus bapak. Sekarang bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
4: Tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, mama. Joshua tidak mau seperti bapak.
2: Bapak,
3: Joshua sedih.
4: Joshua, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan Sayang. Itu lebih baik dari tuh orang tua ini. Aduh, bapak minta maaf ya, mama. Joshua,
3: iya, bapak. Joshua masih mau sekolah.
0: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saatnya kini kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Perum Bulog di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW sekota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 25 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Irini Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan distribusi 31 ekor sapi kurban hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut terdiri dari sumbangan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah hingga sejumlah instansi dan perusahaan yang diserahkan di halaman Masjid Raudah Langgur Senin sore. Kegiatan penyerahan hewan kurban itu dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanum, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kementerian Agama Maluku Tenggara, Pimpinan OPD, FKUB, para camat hingga pimpinan BUMN. Momentum tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi hewan kurban menjangkau warga yang membutuhkan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tenggara, Abdul Matdoan, mengatakan total hewan kurban tahun ini mencapai 31 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak. Dua ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyumbangkan 14 ekor sapi dan Bupati Maluku Tenggara menyumbangkan 2 ekor sapi.
3: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 14 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 2 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Kolonel Hari Buhari Tahir Hanubun 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pengadilan Agama 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Kesehatan 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bank Artegra 1 ekor sapi. Sumbangan dari PT Eva Bangun Mandiri 1 ekor sapi. Sumbangan dari BRI 1 ekor sapi. Sumbangan dari BPDM 1 ekor sapi. Sumbangan dari Departemen Store Gota 1 ekor sapi. Sumbangan dari Perusahaan Mutiara Ohiwa 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Pendidikan 1 ekor sapi. Sumbangan dari PLN 1 ekor sapi. Sumbangan dari para camat 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pak Kapolres Maluku Tenggara 1 ekor sapi. Sumbangan dari pimpinan OPD Muslim 1 ekor sapi.
2: Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan distribusi hewan kurban tahun ini dibagi dalam beberapa titik pemotongan agar penyaluran daging lebih merata dan cepat diterima oleh masyarakat. Sebagian hewan kurban akan dipotong

0: Sebanyak 31 ekor sapi kurban tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan dan dipotong pada momentum Idul Adha guna memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir hingga kepulauan dapat menerima manfaat secara merata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat berbagi dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha tahun ini semakin memperkuat solidaritas sosial antar warga. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kepada para rasul dan Bunda Maria mengawali lahirnya Gereja Katolik. Pastor Paroki Tual, Pastor Frans Lesomar MSC dalam khotbahnya pada perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Santo Franciscus Xaverius Tual mengatakan, pesta turunnya Roh Kudus atas para rasul dan Bunda Maria dan awal mula para rasul mewartakan Injil secara terbuka. Olehnya itu perayaan ini bukan sesuatu atau barang lain di luar Allah. Roh Kudus bukan seperti barang lain menurut penilaian manusia. Penafsiran sesuatu yang menyeramkan, namun roh yang diajarkan adalah roh yang berasal dari Tuhan Allah. Seperti janji Tuhan Yesus, aku pergi tetapi akan diutus Roh Kudus menemani umat dalam persekutuan gereja yang sementara bersama dengan orang percaya, dan janganlah menyamakan Roh Kudus dengan roh lain sesuai konsep manusia. Sebab Roh Allah yang menuntun para rasul untuk berkarya yang tertulis dalam kitab suci.
2: Hari ini kita gereja merayakan hari raya Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus di atas para murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perayaan ini kita juga memperingati hari lahirnya gereja kita. Gereja yang berdiri di tengah-tengah dunia, yang dipimpin oleh para rasul dan yang dikepalai oleh Petrus yang diberi kuasa. Dengan sederetan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkumpul bersama, berdoa, dan Roh Kudus turun menyertai mereka.
1: Menurut Pastor Lesomar, gereja yang lahir dalam orang percaya akan berkembang kemana-mana. Dan Yesus meminta para rasul mewartakan kabar sukacita Allah, dan para rasul disebut bapa gereja adalah mereka yang mengajarkan firman Allah dan menulis segala sesuatu tentang Yesus Putra Allah yang hidup. Kejadian laka lantas yang melibatkan anggota DPRD Kota Tual kembali mencuat. Kali ini, mobil RS yang saat ini masih dalam masa percobaan, usai putusan sidang dengan kasus serupa, kembali memakan korban dua orang wanita. Sesuai kronologi yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Tual, Ibtu Ismail, telah terjadi kecelakaan di perempatan SD Negeri Hotel pada siang hari antara mobil dan motor, di mana korban dua orang dari sepeda motor ini terluka dan dilarikan ke rumah sakit Maren. Adapun dua korban tersebut bernama Nur Afi Rengirit 40 tahun dan Ijawati Akbar 39 tahun, seorang ibu rumah tangga.
3: Iya, jadi memang betul benar ada terjadi laka lantas sekitar pukul 13.00, tepatnya di Jalan Hotel, perempatan SD Negeri Hotel, yang mana korban dua orang yaitu pengendara motor dan yang diduga pelaku.

0: Adanya dugaan manipulasi pelaku penabrakan serta keterangan kronologi kejadian yang tidak sesuai dengan bukti yang ada di lokasi kejadian. Nisar menduga pelaku sebenarnya dalam kejadian tersebut adalah orang lain. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kejadian dan sementara menyiapkan sketsa TKP. Ismail juga mengatakan kendaraan pelaku dan korban saat ini telah diamankan di Polres Tual sebagai barang bukti kejadian. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Dalam dialog jaksa menyapa kali ini Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramdan Nasution mengatakan jaksa tidak sekedar penuntut umum, ada bidang tugas lainnya, salah satunya sebagai pengendali perkara.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan kewenangan lainnya. Itu sifatnya sebagai dominus litis. Jadi jaksa itu kalau terkait dengan penuntut umum, jaksa itu adalah tuan dari perkara. Jadi jaksa itu yang akan memberikan keterangan, memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dengan suatu perkara. Itu yang kita kenal secara umum. Bahwasanya di kejaksaan itu sebenarnya banyak tugas dan fungsinya selain sebagai penuntut umum. Kita hanya dengar jaksa itu di persidangan 30% atau 40% dari ini jaksa gitu kan, tugas jaksa masih banyak tugas jaksa yang lainnya.
0: Selain itu Nasution menegaskan sebagai jaksa pihaknya tidak bisa semena-mena terhadap kewenangan yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan pemeriksa internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa.
1: Itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan dari hulu hingga hilir itu semua sudah diawasi. Makanya jadi kita sering lihat di internet kan, ketika kita lihat oh jaksa ini ketangkap itu karena ada kesalahannya gitu. Jadi kita selalu diawasi. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang terhadap kita. Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada.
0: Nasution juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tugas para jaksa sebagai salah satu pilar keadilan. Dengan masyarakat yang paham hukum dan menjaga Kamtibmas dengan baik, maka ke depan tugas para jaksa dan pihak lainnya bisa lebih mudah dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih aman, tenang, dan nyaman. Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Perum Bulog di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW sekota Tual. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Penyaluran bantuan pangan, beras, dan minyak goreng Perum Bulog di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW sekota Tual. Pantauan RRI pada Senin siang 25 Mei, proses penyaluran berlangsung di kantor Kelurahan Ketsobla, Kecamatan Dula Selatan. Bantuan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter diserahkan kepada 933 penerima manfaat. Sekretaris Kelurahan Peter Elkel kepada RRI mengatakan penyaluran bantuan ini telah memasuki hari kelima dan lebih dari 85% penerima manfaat telah menerima bantuan ini. Elkel mengatakan bantuan ini murni dari Perum Bulog dan pihaknya dipercaya sebagai penyalur telah melakukan koordinasi dengan RT RW di Kelurahan Ketsoblat. Adapun daftar penerima bersumber dari data resmi Perum Bulog Nasional.
3: Di sini datanya langsung dari Bulog dan apabila ada warga yang sudah pindah atau yang sudah meninggal atau yang sudah jadi P3K atau yang sudah kerja, itu akan dibijaki dengan pergantian warga yang membutuhkan, yang memang benar-benar miskin dan tidak mampu.
2: Elkel mengatakan target penuntasan penyaluran berlangsung selama 5 hari, namun apabila masih terdapat masyarakat penerima manfaat yang belum menerimanya, maka pihaknya akan tetap mengakomodir di luar waktu yang ditarget. Di tempat yang sama, Ketua RT 18 Agustinus Ohiwutun mengatakan, sejak penyaluran hari pertama, pihaknya terus memantau agar seluruh warga RT 18 yang terdata dapat menerima bantuan ini tanpa kendala apapun. Beberapa penerima yang masuk dalam kategori penerima tambahan juga sudah diusulkan dan tengah diproses di hari kelima.
4: Bantuan sampai hari ini sudah masuk hari kelima, lancar, dan hari ini ada tambahan yang mungkin yang sudah meninggal dan sebagainya. Setiap RT itu ada sebagian warga yang belum terakomodir dalam daftar itu yang mereka berhak untuk menerima. Sehingga kami sudah membicarakan supaya kalau bisa mereka masuk dalam daftar tambahan.
2: Program penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga ketahanan

0: Makanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara langsung. Perum Bulog terus memperkuat perannya sebagai instrumen negara di bidang pangan dengan menyalurkan bantuan ini kepada lebih dari 33 juta sasaran penerima di seluruh Indonesia. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Sementara itu, sebagian masyarakat di Kelurahan Ketsobla, Kecamatan Dula Selatan yang merupakan penerima bantuan kategori tambahan mengungkapkan rasa haru dan bersyukur mendapat kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah meskipun terdaftar sebagai kategori tambahan. Salah satu penerima kategori tambahan, Sipora Notanubun, mengaku sangat senang dan terharu karena meskipun belum tercatat sebagai penerima bantuan yang datanya tercatat secara resmi di pusat, namun masih terakomodir untuk menerima bantuan pangan beras dan minyak goreng dari pemerintah melalui Perum Bulog. Sipora yang merupakan anggota tunggal dengan usia memasuki 80 tahun ini mengaku sekalipun tergolong sebagai warga berkekurangan secara ekonomi, namun selama ini dirinya belum tersentuh oleh beragam bantuan pemerintah dan baru terakomodir untuk pertama kalinya sebagai penerima tambahan melalui bantuan ini. Hal senada juga diungkapkan penerima tambahan lainnya, Maria Rumleti, warga RT 10. Ia mengaku sangat berharap untuk terdata sebagai penerima bantuan secara berkesinambungan, bukan tambahan, karena statusnya sebagai orang tua tunggal yang memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga.
2: Karena belum dapat, makanya Bapak RT kesemasuk saya. Ini namanya tambahan, karena berapa bulan belum dapat. Senang untuk mau dapat pemerintah penghasil.
3: Seberapa bantuan, RT kas masuk ke kaju sama saja. Itu ditahu juga. Hanya RT punya ketambet, suka masuk bunga, namun dikatakannya ada bantuan. Ternyata kamu segera enam diundangan. Baik sudah cek juga, segera enam diundangan beras. Ketungkan namanya, apa itu semening atau pemerintah seperti itu.
1: Baik Sipora maupun Maria mengatakan selama ini keduanya telah diminta memasukkan data berupa kartu keluarga dan KTP oleh petugas RT RW setempat. Namun untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan, sampai dengan saat ini beragam jenis bantuan yang digulirkan pemerintah belum menyentuh keduanya secara optimal. Keduanya berharap ke depan data penerima bantuan dapat diperbaharui sehingga setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penguatan struktur birokrasi dengan melantik dua pejabat baru di lingkungan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun itu berlangsung di ruang kerja Bupati Senin siang, disaksikan PLT Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan OPD. Adapun pejabat yang dilantik yakni Endang Sriyati sebagai Sekretaris Inspektorat dan Yohanes Septori sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya di bidang pengawasan internal pemerintahan. Dalam arahannya, Bupati Muhammad Tahir Hanubun menegaskan inspektorat memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah APIP yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik, bersih, dan akuntabel. Ia mengingatkan jabatan yang diemban bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Tenggara dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan, khususnya di bidang pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara peran ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai aparat penugasan pengawasan intern pemerintah atau yang disebut dengan APIP. Selama ini kita kadang-kadang lalai. Kita lalai dalam menangani masalah sehingga banyak sekali kepala-kepala dinas atau badan atau kepala bidang yang dipanggil kejaksaan
1: ke polisi tanpa melalui. Bupati juga meminta pejabat yang baru dilantik menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun sinergi antar unit kerja guna menciptakan pemerintah yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bupati Tahir menambahkan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus mendukung penguatan inspektorat melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan regulasi yang diperlukan. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih keras, cerdas, dan ikhlas dalam menjaga akuntabilitas serta integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saudara, hak buruh dan pekerja diminta diprioritaskan perusahaan pengguna jasa tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Harapan ini dikemukakan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara, Lada Isa Yaban, kepada RRI, sehubungan dengan temuan kasus di lapangan terkait efektivitas beban kerja yang dilaksanakan oleh para pekerja. Namun efisiensi keberimbangan hak buruh tidak sesuai penerapan upah minimum yang direalisasikan secara umum. Padahal konsekuensi pekerjaan buruh di luar batas jam kerja yang semestinya diimbangi haknya sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan kementerian terkait. Olehnya itu pihaknya akan terus melakukan komunikasi bersama instansi terkait guna dalam memperjuangkan kepentingan dan keadilan bagi para pekerja. Yaban juga menjelaskan program edukasi bagi para pekerja akan terus digalakkan termasuk pelatihan skill untuk memicu kapasitas SDM pekerja guna menyikapi peluang kerja di daerah ini. Selain itu, SBSI akan terus melakukan audiensi bersama pemerintah daerah, kabupaten kota, DPRD, dan perusahaan terkait untuk membahas keluhan pekerja demi mencari solusi terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan buruh dan pekerja di Kepulauan Kei. Warga, berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Tual, Endang K. Rumuar, menerima kunjungan kerja dari Badan Narkotika Nasional Kota Tual. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Madrasah dalam rangka persiapan sosialisasi pencegahan narkoba bagi siswa di lingkungan sekolah. Informasi mengenai kegiatan tersebut disampaikan langsung oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Tual melalui laman Facebook resminya. Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa pihak sekolah menyambut baik rencana sosialisasi pencegahan narkoba yang akan dilaksanakan bersama BNN Kota Tual. Pihak sekolah menilai edukasi tentang bahaya narkoba sangat penting diberikan sejak usia dini agar anak-anak memiliki pemahaman yang baik dan tidak mudah terpengaruh hal negatif. Guru, orang tua, dan masyarakat juga diharapkan dapat bersama-sama mengawasi dan melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Min 2 Kota Tual berharap kegiatan sosialisasi nantinya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Edukasi langsung dari BNN diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh warga madrasah tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang sehat dan aman. Pertemuan antara Min 2 Kota Tual dan BNN Kota Tual ditutup dengan pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan serta foto bersama. Dengan adanya kerjasama tersebut, program pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif demi melindungi generasi muda di Kota Tual. Kemampuan literasi dan numerasi pada tingkat TK, PAUD, dan SD di Kabupaten Maluku Tenggara masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sementara itu, capaian literasi dan numerasi pada tingkat SMP dinilai cukup baik dan termasuk yang tertinggi di Provinsi Maluku. PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanlubun, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan usia dini menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Menurutnya, strategi yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas dan kualitas guru melalui program kelompok belajar guru.
5: Literasi literasi dan numerasi kita masih pada angka yang cukup prihatin untuk SD dan PAUD. SMP kita alhamdulillah termasuk yang paling tertinggi di provinsi, itu ada di Maluku Tenggara. Kita punya literasi dan numerasi cukup baik. SD dan TK ini yang kita masih harus menggenjot terus. Strateginya tentu saja tidak bisa tidak, kapasitas dan kualitas guru ini kita harus pikirkan. Ada pemerintah pusat punya melalui Permendikdasmen itu tentang bagaimana kelompok belajar guru. Di Maluku Tenggara kami sudah menjawab itu.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga segera mengeluarkan instruksi bupati terkait penggunaan dana BOS di setiap satuan pendidikan. Sekolah nantinya diwajibkan mengalokasikan sebagian dana BOS untuk mendukung kegiatan kelompok kerja guru dan hari belajar guru. Program tersebut akan menjadi wadah bagi para guru untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Guru-guru juga didorong untuk membagikan kebiasaan baik serta metode pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah masing-masing.
5: Akan segera keluar instruksi bupati karena memang dalam Kemendikdasmen itu juga ada mengatur bahwa dalam penggunaan alokasi anggaran dana BOS untuk kualitas, untuk mutu, ada juga yang namanya harus penyertaan dirancang kegiatan untuk hari belajar guru itu. Maka akan ada segera keluar instruksi bupati, setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana BOS untuk kelompok kerja guru, belajar guru itu hari belajar, untuk mendukung hari belajar guru. Di situ kita bekerja sama dengan Inovasi. Ya. Yang sudah 2 tahun ini Maluku Tenggara bekerja sama dengan Inovasi.
1: Selain itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus bekerja sama dengan program Inovasi yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam memperkuat literasi dan numerasi sejak usia dini. Umat Muslim di Kabupaten Kepulauan Aru mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyiapkan hewan kurban serta lokasi sholat id yang akan dipusatkan di pelataran kantor Bupati Aru. Persiapan hewan kurban dilakukan sejak pekan terakhir guna memastikan sapi yang tersedia dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Aru, Landate Mangar, mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026. PHBI juga telah menyiapkan 2 agenda utama, yakni penyerahan hewan kurban dari pemerintah daerah kepada PHBI dan pelaksanaan sholat id. Mangar menjelaskan PHBI berhasil menghimpun 5 ekor sapi kurban yang berasal dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan Bank Maluku. Rinciannya, 2 ekor sapi berasal dari Presiden dan 2 ekor dari pemerintah daerah dan 1 ekor dari Bank Maluku.
6: Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 27, hari Rabu. Nah, PHBI punya rencana kegiatan yang pertama hari Selasa, insya Allah jam 9, itu ada penyerahan hewan kurban dari pemerintah daerah ke PHBI untuk kemudian disalurkan ke yang berhak menerima. Kemudian pelaksanaan sholat id ini hari Rabu tanggal 27 yang direncanakan insya Allah di pelataran lapangan depan kantor bupati.
1: Hewan kurban tersebut nantinya akan disembelih di beberapa titik, diantaranya Masjid Al-Jana kawasan jembatan Labodo, Kejaksaan Negeri Dobo, dan Polres Kepulauan Aru. Seluruh daging kurban akan dibagikan kepada para mustahik atau masyarakat yang berhak menerima pada hari raya Idul Adha. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Idul Adha, PHBI telah berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Aru, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan terkait pengamanan kegiatan. PHBI juga menghimbau seluruh masyarakat agar menjaga keamanan, kerukunan antarumat beragama, dan menciptakan suasana yang aman serta kondusif selama perayaan Idul Adha. Upaya mengembangkan sumber daya manusia di Tanimbar mulai dipercepat jelang operasional proyek strategis nasional Blok Masela yang digarap perusahaan negeri Impex Corporation. Setelah tahapan fit and front and engineering design dan tahapan lelang barang dan jasa mulai berjalan, BPI bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar didorong untuk bergerak sesuai jadwal proyek yang telah ditetapkan. Direktur PT BPI Joy Noya menilai Program pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat Tanimbar tidak sekedar menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ia mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengikuti time schedule proyek INPEX di Blok Masela agar konsep pengembangan SDM oleh BPI dan pemerintah daerah dapat merujuk pada sinergitas yang paralel dengan program proyek INPEX Corporation. Berdasarkan hal itu, BPI kini mulai membuka berbagai program sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja lokal, di mana sedikitnya terdapat 20 bidang sertifikasi keselamatan kerja atau safety dan hospitality untuk level grade D, 14 bidang technical supporting untuk level grade C. Seluruh pelatihan dasar itu akan dipusatkan di Tanimbar Industrial Training Center. Program ini disiapkan sebagai pintu awal bagi putra-putri Tanimbar untuk memiliki kompetensi dasar sebelum memasuki industri energi minyak dan gas bumi. Joinoya mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang ini secara baik. Karena itu putra-putri Tanimbar diharapkan dapat mendaftarkan diri di kantor BPI untuk memperoleh penjelasan terkait program pemerintah daerah yang sedang dijalankan bersama mitra kerja. Di sektor energi, BPI meluncurkan 21 bidang sertifikasi kompetensi untuk kru marin yang nantinya bekerja pada area offshore termasuk fasilitas FPSO dan terminal terapung LNG. Tahapan verifikasi, pembinaan karakter hingga pelatihan sertifikasi keselamatan akan dilaksanakan di Tanimbar dan selanjutnya diberangkatkan ke Cilacap guna mengikuti pendidikan lanjutan bersama Akademi Maritim Nusantara yang menjalani magang di kilang minyak Cilacap. Makan bergizi gratis dinilai positif dan membantu siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pernyataan itu disampaikan salah satu siswa pada SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Winaria Deyanik Dise, menyusul peluncuran makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menurutnya hal ini sangat penting mengingat para siswa di usia remaja ini masih dalam proses pertumbuhan termasuk MBG dapat membantu siswa yang tidak sempat sarapan karena khawatir terlambat.
7: Ya, jadi pendapat saya tentang MBG itu memang sangat membantu kami juga para siswa yang kami juga masih dalam proses pertumbuhan. Jadi dengan adanya MBG ini yang makanan bergizi mungkin bisa membantu kami dalam proses pertumbuhan.
1: Menurut Winaria Deyanik Dise, program makanan bergizi gratis ini berpengaruh signifikan terhadap kehadiran siswa, di mana mereka terlihat antusias dalam mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Siswa lainnya, Gladys Silisia Melmambesi, mengemukakan makanan bergizi gratis ini dinilai sangat penting bagi para siswa. Kondisi ini sangat membantu siswa pada umumnya secara sporadis di tanah air, lebih khusus siswa pada SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama teman-temannya yang mungkin saja tidak diberi jajan oleh orang tuanya karena faktor ekonomi.
8: Kita anak-anak siswa Indonesia, karena ada juga yang orang tuanya kurang mampu, dia tidak membawa jajan ke sekolah, bisa memanfaatkan MBG itu di sekolah.
1: Sebelumnya Kepala SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Demetria Lamere menyebut sudah seharusnya disyukuri pemberian makanan bergizi gratis oleh pemerintah, di mana program ini dinilai sangat positif. Peluncuran program makanan bergizi gratis khususnya pada sekolah yang dipimpinnya mendapat kawalan ketat petugas yang didatangkan dari puskesmas, dinas kesehatan, bahkan TNI dan Polri untuk memastikan makanan tersebut benar-benar layak dikonsumsi para siswa. Saudara, selanjutnya kami sampaikan perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 26 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi awan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 72%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara 71 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 80%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Perum Bulog di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW se-Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkuratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, demikian sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur untuk edisi hari ini di Senin 25 Mei 2026. Saya Ellen Latiara, senang sekali menemani Anda kembali di kesempatan malam ini. Dan masih bersama pengarah teknik ada Ian Marolkosu dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di Pemancarum Heng di Savan. Kami tim siaran malam ini pendengar menemani Anda hingga nanti di ujung malam atau tepat pukul 24.00 waktu Indonesia bagian timur. Menit ke-40 kini bergeser dari jam 7 malam ini. Kita rangkai kebersamaan malam ini. Semoga dengan adanya rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi membuat Anda lebih bahagia di sana menikmati malam ini bersama dengan keluarga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Terlebih ya dengan semua karena cinta, apakah demikian ya? Karena cinta Anda bisa terluka dengan begitu dalam. Iya, semua tentunya punya apa ya, pandangan yang berbeda-beda ya. Dan semoga cinta itu selalu ada dalam hati kita ya. Bagaimana kita mencintai keluarga kita, pasangan kita dengan sepenuh hati. Nah, dengan cinta maka tentunya selalu bahagia. Baik pendengar, jam 7:50 untuk malam ini atau pukul 19:50 rangkaian lagu-lagu pilihan tentunya masih kami persembahkan untuk Anda. Namun kami punya satu informasi dari rri.co.id, pendengar, terkait dengan aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis MBG Senusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional kemarin untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi nasional. Hal ini menggandeng mahasiswa dari Organisasi Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, dan aliansi ini memperkenalkan model atau tata kelola 10.000 sebuah sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok pangan. Nazara Ketua UKM IKM Nusantara Haji Chandra Manggi Rahayu menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan agar program intervensi gizi tidak berjalan secara eksklusif, namun akan lebih menetap menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Nah, tujuannya adalah agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah. Nah, aliansi menyadari bahwa tata kelola yang baik tentunya memerlukan basis data yang kuat. Oleh karena itu, mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live in. Nah, para mahasiswa akan ditempatkan di unit satuan pelayan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memantau langsung proses produksi. Dan menurut Linda Kartika Dewi, Ketua Yayasan Telaga Kasih Nusantara, bahwa keterlibatan akademisi ini penting untuk memetakan tantangan teknis dan memastikan efisiensi di tingkat akar rumput. Nah, sebagai tindak lanjut, sebuah diskusi kelompok terpimpin atau fokus group discussion ini akan digelar pada bulan Juni mendatang, pendengar, bertepatan dengan memperingati hari lahir Pancasila untuk merumuskan formulasi baku implementasi ekonomi yang eksklusif. Nah, ada pesan ideologis tentunya yang ingin disampaikan, bahwa di setiap dapur jaringan mereka kini terpampang spanduk pasal 33 Undang-Undang tahun 1945, dan hal ini bukan sekedar pajangan melainkan pengingat bahwa pengolahan sumber daya ekonomi harus bermuara pada kemakmuran rakyat sebagai subjek yang aktif. Itulah pendengar satu informasi yang kami sudah bagikan untuk Anda melalui rri.co.id terkait dengan aliansi MPG Senusantara Gerakan Ekonomi Mikro di Daerah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Hey.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Yo tare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fundra gali
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa be bangwaya ia ba fa gele pesadan yang geluhania
2: Liniha merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan.

Baik pendengar setiap semuanya, walaupun Anda berada, kita tiba di penghujung kebersamaan di malam hari ini dan saatnya untuk kami undur pamit dari ruang dengar Anda. Selesai dan terbilang undur pamit, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om santi, santi om namo buddhaya, salam kebajikan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan dengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 22 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiar Andali Sawaryun dan operator studio serta operator pemancar Tobi Layan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, saum lagi.

Ya, daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Berita utama dalam mengisi Warta Berita pagi ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matduan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Kejadian laka lantas yang melibatkan anggota DPRD Kota Tual kembali mencuat. Kali ini mobil RS yang saat ini masih dalam masa percobaan usai putusan sidang dengan kasus serupa kembali memakan korban dua orang wanita. Usai sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Tual Ibtu Ismail, telah terjadi kecelakaan di perempatan SD Negeri Hotel pada siang hari antara mobil dan motor, di mana korban dua orang wanita dari sepeda motor terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Marin Kota Tual. Adapun dua korban tersebut bernama Nur Afi Ringirit 40 tahun dan Ijawati Akbar 39 tahun, seorang ibu rumah tangga.
1: Iya, jadi memang betul benar ada terjadi laka lantas sekitar pukul 13.00, tepatnya di Jalan Hotel, perempatan SD Negeri Hotel, yang mana korban dua orang, yaitu pengendara motor dan yang diduga pelaku menggunakan kendaraan roda 4, yaitu mobil.
0: Sementara itu, perwakilan keluarga korban Nizar Salim Sather melalui telepon seluler mengatakan bahwa sejumlah bukti dan keterangan dari beberapa warga sebagai saksi telah disiapkan untuk nantinya menjadi bukti dalam proses pemeriksaan nantinya. Nizar juga merasa adanya dugaan manipulasi pelaku penabrakan serta keterangan kronologis kejadian yang tidak sesuai dengan bukti yang ada di lokasi kejadian. Nizar menduga pelaku sebenarnya dalam kejadian tersebut adalah orang lain. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kejadian dan sementara menyiapkan sketsa TKP. Ismail juga mengatakan kendaraan pelaku dan korban saat ini telah diamankan pada Polres Tual sebagai barang bukti kejadian. Jaksa Kejaksaan Maluku Tenggara melakukan sosialisasi pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Dalam dialog jaksa menyapa kali ini, Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Valid Ramadan Nasution mengatakan jaksa tidak sekedar penuntut umum. Ada bidang tugas lainnya, salah satunya sebagai pengendali perkara.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan kewenangan lainnya. Itu sifatnya sebagai dominus litis. Jadi jaksa itu kalau terkait dengan penuntut umum, jaksa itu adalah tuan dari perkara. Jadi jaksa itu yang akan memberikan keterangan, memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dengan suatu perkara. Itu yang kita kenal secara umum. Bahwasanya di kejaksaan itu sebenarnya banyak tugas dan fungsinya selain sebagai penuntut umum. Kita hanya mendengar jaksa itu di persidangan 30% atau 40% dari ini jaksa gitu kan, tugas jaksa. Masih banyak tugas jaksa yang lainnya.
0: Selain itu, Nasution menegaskan sebagai jaksa pihaknya tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan pemeriksa internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa.
2: Itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan dari hulu hingga hilir itu semua sudah diawasi. Makanya jadi kita sering lihat di internet kan, ketika kita lihat oh jaksa ini ketangkap gitu, karena ada kesalahannya gitu. Jadi kita selalu diawasi. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang terhadap kita. Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada.
0: Nasution juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tugas para jaksa sebagai salah satu pilar keadilan, dengan masyarakat yang paham akan hukum dan menjaga kantikmas dengan baik, maka ke depan tugas para jaksa dan pihak lainnya bisa lebih mudah dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih aman, tenang, dan nyaman. Saudara, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Perumbulok di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW se Kota Tual. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Maya Pranira melaporkan.
3: Penyaluran bantuan pangan, beras, dan minyak goreng Perum Bulog di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW se-Kota Tual. Pantauan RRI pada Senin siang 25 Mei, proses penyaluran berlangsung di kantor Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dula Selatan. Bantuan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter diserahkan kepada 933 penerima manfaat. Sekretaris Kelurahan Peter Elkel kepada RRI mengatakan, penyaluran bantuan ini telah memasuki hari kelima dan lebih dari 85% penerima manfaat telah menerima bantuan ini. Elkel mengatakan bantuan ini murni dari Perum Bulog dan pihaknya dipercaya sebagai penyalur telah melakukan koordinasi dengan RT RW di Kelurahan Ketsoblak. Adapun daftar penerima bersumber dari data resmi Perum Bulog Nasional.
4: Di sini datanya langsung dari Bulog dan apabila ada warga yang sudah pindah atau yang sudah meninggal atau yang sudah jadi P3K atau yang sudah kerja, itu akan dibijaki dengan pergantian warga yang membutuhkan, yang memang benar-benar miskin dan tidak mampu.
3: Elkel mengatakan target penuntasan penyaluran berlangsung selama 5 hari, namun apabila masih terdapat masyarakat penerima manfaat yang belum menerimanya, maka pihaknya akan tetap mengakomodir di luar waktu yang ditarget. Di tempat yang sama, Ketua RT 18 Agustinus Ohiwutun mengatakan, sejak penyaluran hari pertama, pihaknya terus memantau agar seluruh warga RT 18 yang terdata dapat menerima bantuan ini tanpa kendala apapun. Beberapa penerima yang masuk dalam kategori penerima tambahan juga sudah diusulkan dan tengah diproses di hari kelima.
5: Bantuan sampai hari ini sudah masuk hari kelima, lancar, dan hari ini ada tambahan yang mungkin yang sudah meninggal dan sebagainya. Setiap RT itu ada sebagian warga yang belum terakomodir dalam daftar itu, yang mereka berhak untuk menerima. Sehingga kami sudah membicarakan supaya kalau bisa mereka masuk dalam daftar tambahan.
3: Program penyaluran bantuan pangan, beras, dan minyak goreng menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara langsung. Perum Bulog terus memperkuat perannya sebagai instrumen negara di bidang pangan dengan menyalurkan bantuan ini kepada lebih dari 33 juta sasaran penerima di seluruh Indonesia. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, sebagian masyarakat di Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dula Selatan yang merupakan penerima bantuan kategori tambahan mengungkapkan rasa haru dan bersyukur mendapatkan kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah meskipun terdaftar sebagai kategori tambahan. Salah seorang penerima kategori tambahan, si Pora Notanubun, mengaku sangat senang dan terharu karena meskipun belum tercatat sebagai penerima bantuan yang datanya tercatat secara resmi di pusat, namun masih terakomodir untuk menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng dari pemerintah melalui Perum Bulog. Sipora yang merupakan orang tua tunggal dengan usia memasuki 80 tahun ini mengaku, meskipun tergolong sebagai warga berkekurangan secara ekonomi, namun selama ini dirinya belum tersentuh oleh beragam bantuan pemerintah dan baru terakomodir untuk pertama kalinya sebagai penerima tambahan melalui bantuan ini. Hal senada juga diungkapkan penerima tambahan lainnya, Maria Rumlete, warga RT 10, yang mengaku sangat berharap untuk terdata sebagai penerima bantuan secara berkesinambungan, bukan tambahan, karena statusnya sebagai orang tua tunggal yang sama memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga.
6: Karena belum dapat, makanya Bapak RT kasih masuk saya ini.

0: sasaran. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penguatan struktur birokrasi dengan melantik 2 pejabat baru di lingkungan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun itu berlangsung di ruang kerja Bupati Senin siang. Disaksikan PLT Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan OPD. Adapun pejabat yang dilantik yakni Endang Sriyati sebagai Sekretaris Inspektorat dan Yohanes Septori sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya pada bidang pengawasan internal pemerintah. Dalam arahannya, Bupati Maluku Tenggara menegaskan inspektorat memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan akuntabel. Ia mengingatkan pejabat yang baru dilantik yang mengemban amanat bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Tenggara dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya di bidang pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara peran ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai aparat penugasan pengawasan intern pemerintah atau yang disebut dengan APIP. Selama ini kita kadang-kadang lalai dalam menangani masalah, sehingga banyak sekali kepala-kepala dinas atau badan atau kepala bidang yang dipanggil ke kejaksaan, ke polisi tanpa melalui APIP. Ini harus kita kembalikan pada fungsinya inspektorat sebagai APIP.
0: Bupati juga meminta pejabat yang baru dilantik menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun sinergitas antara unit kerja guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tahir Hanubun menambahkan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus mendukung penguatan inspektorat melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan regulasi yang diperlukan. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih keras, cerdas, dan ikhlas dalam menjaga akuntabilitas serta integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Irene Hari Cahyani menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan distribusi 31 ekor sapi kurban hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut terdiri dari sumbangan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah, hingga sejumlah instansi dan perusahaan yang diserahkan di halaman Masjid Raudah Langgur Senin sore. Kegiatan penyerahan hewan kurban itu dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kementerian Agama Maluku Tenggara, pimpinan OPD, FKUB, para camat, hingga pimpinan BUMN. Momentum tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi hewan kurban menjangkau warga yang membutuhkan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tenggara, Abdul Maddoan, mengatakan total hewan kurban tahun ini mencapai 31 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak. 2 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyumbangkan 14 ekor sapi dan Bupati Maluku Tenggara menyumbangkan 2 ekor sapi.
3: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku

0: Tinggal sebanyak 14 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara, 2 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Konlil Harvi Buhari Tahir Hanubun, 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pengadilan Agama, 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Kesehatan, 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bank Artegra, 1 ekor sapi. Sumbangan dari PT Eva Bangun Mandiri, 1 ekor sapi. Sumbangan dari BRI, 1 ekor sapi. Sumbangan dari BPDM, 1 ekor sapi. Sumbangan dari Departemen Stor Gota, 1 ekor sapi. Sumbangan dari Perusahaan Mutiara Ohiwa, 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Pendidikan, 1 ekor sapi. Sumbangan dari PLN, 1 ekor sapi. Sumbangan dari para camat, 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pak Kapolres Maluku Tenggara, 1 ekor sapi. Sumbangan dari pimpinan OPD Muslim, 1 ekor sapi.
1: Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan distribusi hewan kurban tahun ini dibagi dalam beberapa titik pemotongan agar penyaluran daging lebih merata dan cepat diterima oleh masyarakat. Sebagian hewan kurban akan dipotong di kawasan Danar untuk melayani wilayah timur hingga Mastur, sementara sebagian lainnya dipotong di Langgur untuk wilayah barat dan sebagian di kawasan timur.
2: Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada hal yang harus dijelaskan lama-lama karena kita sudah waktunya, dan pesan saya cuma satu saja, sampaikan kepada yang hak menerima. Jangan salah arah sehingga yang menyumbang ini tidak ada was-was atau yang memberikan hewan kurbannya tidak ada was-was dalam pelaksananya. Barangkali itu singkatnya saja, dan terima kasih pada semua pihak terutama Bapak Presiden. Sayangnya provinsi itu kurang lebih berapa ekor, Pak?
1: Sebanyak 31 ekor sapi kurban tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan dan dipotong pada momentum Idul Adha guna memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir hingga kepulauan dapat menerima manfaat secara merata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat berbagi dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha tahun ini semakin memperkuat solidaritas sosial antar warga. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
3: Informasi lain, saudara, pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kepada para rasul dan Bunda Maria mengawali lahirnya Gereja Katolik. Pastor Paroki Tual Frans Lesomar MSC dalam khotbahnya pada perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tual mengatakan, pesta turunnya Roh Kudus atas para rasul dan Bunda Maria dan awal mula para rasul mewartakan Injil secara terbuka. Olehnya itu, perayaan ini bukan sesuatu atau barang lain di luar Allah. Roh Kudus bukan seperti barang lain menurut penilaian manusia. Penafsiran sesuatu yang menyeramkan, namun roh yang diajarkan adalah roh yang berasal dari Tuhan Allah, seperti janji Tuhan Yesus, Aku pergi tetapi akan diutus roh penolong bagi umatnya. Selain itu, roh Allah datang tinggal menemani umat dalam persekutuan gereja yang sementara bersama dengan orang yang percaya. Dan janganlah menyamakan Roh Kudus dengan roh lain sesuai dengan konsep manusia. Sebab roh Allah yang menuntun para rasul untuk berkarya yang tertulis dalam kitab suci.
4: Hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Peristiwa

0: dengan sedemikian orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka
1: Pastor Lesomar, gereja yang lahir dalam orang percaya akan berkembang kemana-mana, dan Yesus meminta para rasul mewartakan kabar sukacita Allah, dan para rasul disebut bapak gereja dalam mereka yang mengajarkan firman Allah dan menulis segala sesuatu tentang Yesus Putra Allah yang hidup. Hak buruh dan pekerja diminta diprioritaskan perusahaan pengguna jasa tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Harapan ini dikemukakan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Tual Maluku Tenggara, Ladaisa Iaban, kepada RRI. Sehubungan dengan temuan kasus di lapangan terkait dengan efektivitas beban kerja yang dilaksanakan oleh para pekerja, namun efisiensi keberimbangan hak buruh tidak sesuai dengan harapan upah minimum yang direalisasikan secara umum. Padahal konsekuensi pekerjaan buruh di luar batas jam kerja yang semestinya diimbangi haknya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Olehnya itu, pihaknya akan terus melakukan komunikasi bersama dengan instansi terkait dalam memperjuangkan kepentingan dan juga keadilan bagi para pekerja. Iaban juga menjelaskan program edukasi bagi para pekerja akan terus digalakan, termasuk pelatihan skill untuk memicu kapasitas SDM pekerja guna menyikapi peluang kerja di daerah ini. Selain itu, SBSI akan terus melakukan audiensi bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, DPRD, dan perusahaan terkait untuk membahas keluhan pekerja demi mencari solusi terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan buruh dan pekerja di Kepulauan Kei. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Tual, Endangka Rumuar, menerima kunjungan kerja dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Madrasah dalam rangka mempersiapkan sosialisasi pencegahan narkoba bagi siswa di lingkungan sekolah. Informasi mengenai kegiatan tersebut disampaikan langsung oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Tual melalui laman Facebook resminya. Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa pihak sekolah menyambut baik rencana sosialisasi pencegahan narkoba yang akan dilaksanakan bersama BNN Kota Tual. Pihak sekolah menilai edukasi tentang bahaya narkoba sangat penting diberikan sejak usia dini agar anak-anak memiliki pemahaman yang baik dan tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Guru, orang tua, dan masyarakat juga diharapkan dapat bersama-sama mengawasi dan melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Min 2 Kota Tual berharap kegiatan sosialisasi nantinya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Edukasi langsung dari BNN diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh warga madrasah tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang sehat dan aman. Pertemuan antara Min 2 Kota Tual dan BNN Kota Tual ditutup dengan pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan serta foto bersama. Dengan adanya kerjasama tersebut, program pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif demi melindungi generasi muda di Kota Tual. Kemampuan literasi dan numerasi pada tingkat TK, PAUD, dan SD di Kabupaten Maluku Tenggara masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sementara itu, saudara, capaian literasi dan numerasi pada tingkat SMP dinilai cukup baik dan termasuk yang tertinggi di Provinsi Maluku. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan peningkatan kualitas pendidikan usia dini menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Menurutnya, strategi yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas dan kualitas guru melalui program kelompok belajar guru.
2: Literasi dan numerasi kita masih pada angka yang cukup prihatin untuk SD dan PAUD. SMP kita alhamdulillah termasuk yang paling tertinggi di provinsi, itu ada di Maluku Tenggara. Kita punya literasi dan numerasi cukup baik. SD dan TK ini yang kita masih harus menggenjot terus. Strateginya tentu saja tidak bisa tidak, kapasitas dan kualitas guru ini kita harus pikirkan. Ada pemerintah pusat punya melalui Permendikdasmen itu tentang bagaimana kelompok belajar guru. Di Maluku Tenggara kami sudah menjawab itu.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga segera mengeluarkan instruksi Bupati terkait dengan penggunaan dana BOS di setiap satuan pendidikan. Sekolah nantinya diwajibkan mengalokasikan sebagian dana BOS untuk mendukung kegiatan kelompok kerja guru dan hari belajar guru. Program tersebut akan menjadi wadah bagi para guru untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Guru-guru juga didorong untuk membagikan kebiasaan baik serta metode pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah masing-masing.
2: Akan segera keluar instruksi Bupati karena memang dalam Kemendikdasmen itu juga ada mengatur bahwa dalam penggunaan alokasi anggaran dana BOS untuk kualitas untuk mutu ada juga yang namanya harus penyertaan dirancang kegiatan untuk hari belajar guru itu. Maka akan ada segera keluar instruksi Bupati, setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana BOS untuk kelompok kerja guru, belajar guru itu hari belajar, untuk mendukung hari belajar guru. Di situ kita bekerja sama dengan Inovasi. Ya. Yang sudah 2 tahun ini Maluku Tenggara bekerjasama dengan Inovasi.
1: Selain itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus bekerjasama dengan program Inovasi yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam memperkuat literasi dan numerasi sejak usia dini. Umat Muslim di Kabupaten Kepulauan Aru mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dengan menyiapkan hewan kurban serta lokasi sholat id yang akan dipusatkan di pelataran kantor Bupati Kepulauan Aru. Persiapan hewan kurban dilakukan sejak pekan terakhir guna memastikan sapi yang tersedia dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Kepulauan Aru, Landate Mangar, mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026. PHBI juga telah menyiapkan 2 agenda utama, yakni penyerahan hewan kurban dari pemerintah daerah kepada PHBI dan pelaksanaan sholat Idul Adha. Mangar menjelaskan PHBI berhasil menghimpun 5 ekor sapi kurban yang berasal dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan Bank Maluku. Rinciannya 2 ekor sapi berasal dari Presiden, 2 ekor dari pemerintah daerah, dan 1 ekor dari Bank Maluku.
3: Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 27, hari Rabu. Nah, PHBI punya rencana kegiatan yang pertama hari Selasa, insya Allah jam 9, itu ada penyerahan hewan kurban dari pemerintah daerah ke PHBI untuk kemudian disalurkan ke yang berhak menerima. Kemudian pelaksanaan sholat id ini hari Rabu tanggal 27 yang direncanakan insya Allah di pelataran lapangan depan kantor bupati. Hewan kurban yang berhasil didapatkan oleh PHBI itu ada 5 ekor sapi. Yang pertama bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto 2 ekor, kemudian dari pemerintah daerah 2 ekor, kemudian dari Bank Maluku 2 ekor.
1: Hewan kurban tersebut nantinya akan disembelih di beberapa titik, di antaranya Masjid Al-Janda kawasan Jembatan Labodo, Kejaksaan Negeri Dobo, dan Polres Kepulauan Aru. Seluruh daging kurban akan dibagikan kepada para mustahik atau masyarakat yang berhak menerima pada Hari Raya Idul Adha. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Idul Adha, PHBI telah berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Aru, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan terkait dengan pengamanan kegiatan. PHBI juga menghimbau seluruh masyarakat agar menjaga keamanan, kerukunan antar umat beragama dan menciptakan suasana yang aman serta kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Upaya pengembangan sumber daya manusia di Tanimbar mulai dipercepat jelang operasional proyek strategis nasional Blok Masela yang digarap perusahaan Energy Inpex Corporation. Setelah tahapan FEED atau Front End Engineering Design dan tahapan lelang barang dan jasa mulai berjalan, BPI bersama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar didorong untuk bergerak sesuai dengan jadwal proyek yang telah ditetapkan. Direktur PT BPI Jonoya menilai program pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat Tanimbar tidak sekedar menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ia mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengikuti ritme di Blok Masela agar konsep pengembangan SDM oleh BPI dan pemerintah daerah dapat merujuk pada sinergitas yang paralel dengan program proyek Inpex Corporation. Berdasarkan hal itu, BPI kini mulai membuka berbagai program sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja lokal di mana sedikitnya terdapat 20 bidang sertifikasi keselamatan kerja atau safety dan hospitality untuk level grade D dan 14 technical sporting untuk level grade C. Seluruh pelatihan dasar itu akan dipusatkan di Tanimbar Industrial Training Center. Dan program ini disiapkan sebagai pintu awal bagi putra-putri Tanimbar untuk memiliki kompetensi dasar sebelum memasuki industri energi minyak dan gas bumi. Noya mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang ini secara baik. Karena itu putra-putri Tanimbar diharapkan dapat mendaftarkan diri di kantor BPI untuk memperoleh penjelasan terkait dengan program pemerintah daerah yang sedang dijalankan bersama dengan mitra kerja. Tahapan verifikasi pembinaan karakter hingga pelatihan sertifikasi keselamatan akan dilaksanakan di Tanimbar dan selanjutnya diberangkatkan ke Cilacap guna mengikuti pendidikan lanjutan bersama dengan Akademi Maritim Nusantara yang menjalani magang di kilang minyak Cilacap. Makanan bergizi gratis dinilai positif dan membantu para siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pernyataan itu disampaikan salah seorang siswa pada SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Winaria Deyani, menyusul peluncuran makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat para siswa di usia remaja ini masih dalam proses pertumbuhan, termasuk MBG dapat membantu para siswa yang tidak sempat sarapan karena khawatir terlambat.
4: Ya, jadi pendapat saya tentang MBG itu memang sangat membantu kami juga para siswa yang kami juga masih dalam proses pertumbuhan. Jadi dengan adanya MBG ini yang makanan bergizi mungkin bisa membantu kami dalam proses pertumbuhan dan juga menjadi alasan buat yang mungkin teman-teman yang tidak membawa uang jajan atau yang berkekurangan.
1: Disampaikan Deyani, program makan bergizi gratis ini berpengaruh signifikan terhadap kehadiran siswa di mana mereka terlihat antusias dalam mengkonsumsi makanan bergizi gratis ini. Siswa lainnya, Gladys Malmesi, mengemukakan makanan bergizi gratis ini dinilai sangat penting bagi para siswa. Kondisi ini sangat membantu para siswa pada umumnya secara sporadis di tanah air, lebih khusus di Tanimbar, khususnya pada SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama teman-temannya yang mungkin saja tidak diberikan jajan oleh orang tuanya karena faktor ekonomi.
4: Jadi MBG itu sebenarnya penting bagi kita anak-anak siswa Indonesia, karena ada juga yang orang tuanya kurang mampu, dia tidak membawa wajahnya ke sekolah, bisa memanfaatkan MBG itu di sekolah. Jadi memang sangat penting MBG itu, ada program MBG itu di masing-masing sekolah, karena kita juga tidak tahu ya kemampuan orang tua juga, kadang sehingga ada kasih uang jajan, mereka tidak makan.
1: Sebelumnya Kepala SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Demetria Lamire menyebutkan sudah seharusnya disyukuri pemberian makanan bergizi gratis ini oleh pemerintah, di mana program ini dinilai sangat positif. Peluncuran program makanan bergizi gratis khususnya pada sekolah yang dipimpinnya mendapat kawalan ketat petugas yang didatangkan dari puskesmas, dinas kesehatan, bahkan TNI Polri memastikan makanan tersebut benar-benar layak untuk dikonsumsi para siswa. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pagi ini informasi cuaca akan dilaporkan langsung oleh Bung Rian di BMKG. Selamat pagi, Bung Rian.
5: Selamat pagi.
1: Silakan dengan informasinya.
5: Baik. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Selasa 26 Mei 2026 jam 09.00 WIB. Untuk wilayah Kota Tua, kondisi cuaca pada pagi hingga siang cerah hingga berawan. Sore hingga dini hari berawan hingga berawan tebal. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga sore cerah berawan. Malam hingga dini hari berawan hingga hujan ringan. Suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kedapan udara 75-95%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, ini gelombang di sekitar perairan Kepulauan P diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 14 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 25 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi KRL Stasiun Tipur Maluku Tenggara. Kembali ke Bukit RRI.
1: Bung Rian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
5: Ya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Antar Daerah pagi ini, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Falid Ramadan Nasution mengatakan jaksa tidak sekedar penuntut umum. Penerima bantuan pangan kategori tambahan mengungkapkan rasa haru dan bersyukur mendapatkan kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita menempatkan kita pada menit ke-42 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami masih akan hadir memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita nasional. Selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Salam sukses, semoga hari ini menyenangkan. Kita sudah di hari ke-26 ya, di bulan kelima. Tak disangka-sangka Tuhan mengizinkan kita untuk berkarya di hari yang luar biasa ini. Dan semoga apa yang kita planningkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Hati-hati untuk buat saudara yang saat ini sedang dalam perjalanan, baik dengan roda 2 maupun 4, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tapi ingat loh, yang ke tempat kerja atau melakukan aktivitas pergi pulang pasar atau lainnya dengan roda 2, tolong pakai helm ya, keselamatan Anda lebih utama. Sukses untuk kita semua.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
2: Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda, awali hari ini dengan niat baik, tentu dengan secangkir kopi biar lebih seru ya. Energi pagi menentukan produktivitas harian kita, hari baru, semangat baru, dan peluang baru tentunya. Biar lebih produktif lagi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jangan tunda alarm, hindari memencet tombol atau mematikan alarm biar tidur 30 menit lagi gitu biasanya kan, tapi jangan seperti itu karena sudah planning dari awal bahwa bangunnya jam segitu, menyiapkan diri jam segitu, dan berangkat kerja jam segitu. Jangan sampai telat datang di tempat kerja. Lalu yang paling penting adalah jangan lupa untuk sarapan sehat. Isi energi dengan sarapan yang bernutrisi untuk menjaga fokus kita seharian dalam bekerja. Tapi selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara kaum muslimin dan muslimat di hari ini ya. Semoga ibadah yang dikerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tips untuk lebih produktif di pagi hari, peregangan ringan, lakukan sedikit gerakan ya agar otot kita tidak terlalu kaku dan pikiran lebih segar. Nah, pagi ini cocok tuh di halaman rumah atau di ruas jalan utama, dan lakukan ini 30 menit. Setelahnya siapkan diri untuk berangkat ke tempat kerja dengan planning yang sudah ada, pasti semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan jangan lupa untuk buat target harian, susun daftar prioritas tugas ya, agar pekerjaan kita lebih terarah. Oh iya, dari jam 5 ke jam 6 ini saya lakukan, jam 6 ke jam 7 ini yang saya lakukan, jam 7 sampai jam 9 ini yang saya lakukan. Jangan sampai dari waktu pagi itu sampai siang kita cuman scroll handphone ya, berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bazir namanya, tapi saya yakin Anda lebih memahami ya diri Anda, jadi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Pendengar, saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional.
3: Berita utama.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

0: Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL GoPay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia

0: ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
1: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengaran pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljannah menyampaikan informasinya.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
4: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
3: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
6: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
7: Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban, Tokoh Agama, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
6: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban

0: Bandari Pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
1: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49 Kabupaten ya. 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
0: Semangat itu ada pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
2: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan Syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
3: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balig, berakal, dan mampu melaksanakan.
4: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
3: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perobohan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
4: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
5: Yang sesuai
6: tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa mas?
5: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, tapi bambu.
4: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
2: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil Maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
7: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
8: Komite 4 DPRD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPRD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPRD RI Elviana mengatakan, ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elviana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
7: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
8: Sementara itu, penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
9: 2025 sampai 2026, karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli dari kita juga menurun, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tertunda pelaksanaannya dan terkait.
8: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami @RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Jalan Soekarno-Hatta Hoi Jang Langgur Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda mendengar. 26 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita berbagi informasi pagi ini. Nanti juga saya mengundang Anda bergabung di line telepon kami 21462 atau di 081354958275.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar dimanapun Anda berada. Satu informasi ini kami baru dapatkan dari tim SAR koordinator pos SAR Tual memberi informasi tentang misi penyelamatan yang dilakukan. Dua nelayan ditemukan dalam kondisi selamat sekitar pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur kemarin, lalu dievakuasi menuju Desa 6 Kota Tual untuk diserahkan ke pihak keluarga. Koordinator Pos SAR Tual Masli Ulat memberikan informasi kondisi membahayakan jiwa manusia diterima pihaknya pada pukul 8.40 menit waktu Indonesia Timur, dan laporan awal disampaikan oleh seorang warga bernama Arjan yang menginformasikan adanya dua nelayan meminta bantuan SAR akibat kerusakan mesin motor tempel saat berada di tengah laut. Dan alhamdulillah tim SAR sudah menemukan dua nelayan tersebut dan dikembalikan ke keluarga. Dua nelayan asal Kota Tual selamat dievakuasi tim SAR setelah longboat rusak di perairan Pulau Bair, Kota Tual.
1: Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar di tengah gempuran alat penangkapan ikan modern yang berisiko merusak lingkungan para nelayan di pesisir Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Sebagian besar kini beralih ke kearifan lokal alat tangkap tradisional bubu yang dulunya menjadi andalan nenek moyang, kini tidak hanya menjadi sarana mencari nafkah, tapi juga dipilih sebagai cara terbaik untuk menjaga dan merawat kelestarian terumbu karang yang menjadi rumah bagi ribuan jenis biota laut. Di perairan yang indah dengan hamparan karang yang berwarna-warni, para nelayan terlihat sibuk menurunkan dan mengangkut bubu dari atas perahu kecil, bubu yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan atau kawat ram. Ini harus berbentuk seperti keranjang ya. Cara kerjanya sangat sederhana namun cerdas. Ikan ini akan masuk ke dalamnya tertarik karena umpan yang sengaja diletakkan dalam bubu tersebut, namun sulit untuk keluar ya. Keunggulan utama dari alat ini hanya diletakkan di celah-celah karang tanpa menyeret atau menggaruk atau menghancurkan struktur terumbu karang itu sendiri. Dan luar biasa untuk saat ini kebanyakan warga pesisir atau para nelayan di Hoyo-Hoyo yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, banyak yang sudah beralih menangkap ikan menggunakan bubu. Tentu bukan satu atau dua ya, yang pasti di atas 10, 15 sampai 20. Kita sempat berjumpa dengan beberapa nelayan tradisional yang ada di beberapa hoi di wilayah kecamatan Kecil Barat yang sekarang ini mereka beralih menangkap ikan untuk dikonsumsi dan bahkan untuk dijual dengan menggunakan bubu, dan itu dari hasil anyaman atau buatan sendiri. Ini harus kita dukung ya, melestarikan lingkungan dengan menangkap ikan menggunakan bubu. Anda bagaimana pendengar? Masih menggunakan bom? Sudah 2026 jangan lagi ya menangkap ikan dengan bom atau cara lain yang bisa merusak terumbu karang yang pada akhirnya kita juga yang menanggung akibatnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Pendengar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan keterangan jika koperasi desa merah putih kalau sudah berjalan, maka penyebaran bisnis minimarket harus di stop. Hal tersebut disampaikan saat sedang rapat dengan Komisi 5 DPR di gedung DPRD pada beberapa waktu yang lalu, dan yang menegaskan pemerintah harus berpihak ke masyarakat desa demi menekankan minimarket sudah terlalu merajalela dan bahkan bisa menjadi ancaman untuk koperasi desa merah putih. Dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berharap ini bisa dijalankan agar koperasi desa merah putih bisa beroperasi dengan baik. Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda. Tetap dengarkan kami, beberapa informasi menarik masih akan kami sajikan untuk Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak, Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
2: Ada deh, ini hadiahnya Mama.
1: Wow, emas, ini untuk investasi Bapak.
2: Hah? Investasi?
1: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
2: Oh, begitu. Oke.
1: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Yang menemani Anda sudah menikah 18 bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Selamat memulai aktivitas Anda. Anda yang sudah tiba di tempat kerja, semoga hari ini menyenangkan.

kami masih memiliki beberapa informasi untuk Anda di pagi ini. Kami informasikan nanti ada Jaksa Menyapa, kami hadirkan untuk Anda pada jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda nanti bergabung bersama kami di line telepon 21462 atau di 081354958 75. Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, program MBG yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat khususnya anak sekolah dan ibu hamil ternyata membawa dampak positif yang besar bagi sektor pertanian lokal. Kebutuhan pasokan buah-buahan segar dan berkualitas dalam jumlah besar ini membuat pemerintah daerah membuka peluang seluas-luasnya bagi para petani lokal untuk menjadi pemasok utama. Hal ini membuat kapasitas yang besar dalam permintaan sehingga harga jual ya atau semangat dari para petani sangat kelihatan sekali besar untuk mengolah pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Ada salah seorang petani yang kami temui, petani semangka yang lahannya kini semakin luas berkat program MBG, mengaku bahwa dulu ia ragu untuk menanam semangka.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.